0: La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana.
1: Más cerca de la noticia, más cerca de la gente. La Voz de Bolivia, escucha Radio Éxito.
2: Ucampi, huakicha winakampi. Yekans asipjañane.
3: Radio Éxito Satelital Ucampi.
4: Yo como te serente ya no me campi va y te apta si sin agil cuya canaca o te oito que no me campi esta va y te apta sin serente ta cara que ni yo me campi chit a te oito que no campi con la canaca tiene que tener campi serente de aquí pone se tu se te va y te apta si sin agil cuya canaca ayo como aquí pone que ya campi sabe que se ni chan san caja marcana Kat ki panesti sabki wakuru na kani kani aki wiyasta sabki oni chani ya pata kasohta tung kalu kamar wasurur chikan chwaka nu kamat kawal ya kaha astu mampi asta kusetokin hora kaham asta kusetokin hasta sabki oni chakata tiwi na kas chikan chwaka nu kasti maya kwa umahap tap tino ayara kchuk setokin asulung kata kas pasalu kama ala suma lipikir utanaka chakta wayani cha Kuatia kipana kah hutana kahaj kipar tak alalak ama kanisa kur utaj tak aspasukam. Ya kipana kasti hani utkiti. Walikha warang kamar kicir naga ucah cakarata siwanicha. Hani utkas kit kau kaya tis kit kau kan kas snape kanan cap kasuk setu kena kan ya kipkan ya wani aswase pajawas. Kana kahalu kama pasawai cino kana kasap soya pharah kisap kau nicha kun helikopterus katia kipana kah kunacha. Uka hasta Ap que kena kani chau kena kampisa chikan chapara uksa tokin ha kuna chakana puni mai hasta aman puta sin sti ha mukata tokena karin hata wani cha chakanta wai chakara kasta kat kama kani cha mais lawa kas pasu kamba wili kawai ukat sti utanak skiki para ki mar suma utanaka panani cha uksa tokina kana lukama wa serenta vera kani chukat sapaha kuruna kan ha Dios aukin monanya pau kah mai mai anakan sawis baca hak saya tokin hakama kiu sa senau sabtan peru kasti aku nak kanu kama uci kanja sitaki senau kana inja panicha kaisa kaham Nepala luk saya tokin asa prepo kah saya tokin uka markan kayu kam alapuni anicha apa wayarak cuma smarka jirina ksa ukat kham utana ksa anicha yu kama uci kanja swayana Jika kau nak kat kalau kamu cikain apa kau kat sini, ni apa tak kapas katung kapa kalau ni, mereka cina kan jaga asthan cina kapa mahaki katu apa kerak kita ini nasab kau juga mata, pada pira kapa kerak kau kahan Nepal lalu saya tokin apa nak kau kamatkan, ani cia peru kamaki pansti, cakar tau mereka cina kahan, kau kan kat dia kapa cakar tau siwan cia. Kepak katup karak suat kana kai umah mantawai ci umah ci kunukah nyek impelu kama sasina puni pia ti afra khanicha elu kama oksito kena kansa utkoi ga kuruna kan hil kulya kanak elu kama sarant kasin wana kampi wai tap tapuni karaki hil kulya kanak utkoi to kena kan kham Jadi jalan tapak kipunya nama nak kampi way tap kasino katram kuangka kamar kanak kanak masih semua de magnitud 4.4. Ukai madesh lesamiento kamar uci kancu way China sepuluh kahwira hasil tikanan icam kau ni pala luksa tokin asip kau ni cak tokin korpait asip kerakia kahas sepuluh ni cam China siwan icam tv China lukampi lukamaki panhania akhriya tau kasti Sabkhi painest oyunia kim saqalqu tunka kahacha kanaka. Nia positunga kilometros de carretera seoni shayu kama chikancha wairak china. Sabkhara kipi nia kahatia kasabkona del lado del chino seoni shayu kama ta. Kwatkhau ksetokin khasayu kama u chikancha wairaki. Nia papa taka soktatunga pisqane chakaratanaka uk ampina kasiwani chan. Nepal uksetokin sti. Kanan cakap kan cakap deklarus sunnah de desastre. Alu kama aku tak aku ni asil cukup terus. Bukan aku kampi nak sebab kerja aku setokina. Sesinau ia tiap kerja kisah hil kuliah kan aku. como aquí